0: Gila, thank you so much, Engineer Dajita dan yang urus. Kini nak hari mikir entin dia so anda nanti akan jadi gosi darasan nama kerana kita mita fiskus kuno dah uah pelanzu FM ada instrumental tu kulia. Saya beat ini nanti nama tu ganalan yang diroike kerana daji botun dosa dah minti dia cilu gak senalan nanti daji barinya.
1: Hello.
2: Hi.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bahasa anda anda rupanya.
0: Anda rupanya kelewa.
2: Kelewa sila baru sama aja zara mana jeng gula dikisiri.
0: Gila masya Allah aja zara wisha kini. Syarat peras kerap dia. Tiap-tiap mah peras kerap dia. Lali wisha gule lah hello hi gule maru nungui.
2: Ah hello hi nampu mah biar gule.
0: Nampu mah gule orang gila dah jadi.
2: Awak cuma gule. Ah lekere. Ah loktu alan. Ah kerawa mah lali wajen gule.
0: Ade lauta.
2: Loktu ala kusul maru dina benda sana so sukrau mandi elang kasaru.
0: Adi.
2: Ala loktu ala kelihatan dasle elo nol.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Then in the middle I'm born Monday gambar sama sedeni nem kelihatan zat sama so boleh dia yang kuncian soro. Soro loktu ala uraro saya elang na ala nanti her ala mana ala dusoro celar dinding.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dahnya itu dah anda rasa nenya uraro elang na nyesa maso ala herungkuah nelayungkuah kemana ala anda sama lo.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Mila bahasan kelihatan. Hello hi, nama mak gua nak kene.
0: Gelar dah jua. Hello hi, kita kat kena dari empat euro, euro ini.
2: Enggak lah,
0: kena dari. Gelar wajah Allah tidak jadi ras kena. Gelar loktu guru wajah loktu alam botol. Gelar dah jarami kerintin dia soalan dari dah jiran peras kram dia tamtam. Peras kram hello hi, do kaje. Susu sama yang cerai bapa nazar. Nanti peras kram dah kita kena rata nasi engineer do ikonya. Habis alai mampulai kiji kiji atau instrumental nerasa kena rawan dia. Saya kamkawa fajar lah.